Wadi, yende, besoka na besoka. Besoka, besoka, besoka na besoka. Tuke miso mongo osu, besoka na besoka. Tumoto tomo, ukate, besoka na besoka. Mongele mongo na mamu, mabendi, besongele tibu. Mbate bane, besoka na besoka.